vurhenga lebyi hi byi hlawuleke ku va ha ta lwisana ha byona nkamelo wa chebyi xungetaka 5:03. A wu nge tswi muchini na wu ni gumanini wa kwezwi va titimeta ina swa twala kambe hi siku bya ntirho.

0: kanye namba lemonika.
1: Domingos hongwana loko aku shikone inkamalo wache jikombaka 8 horas na 26 minutos ati kwenye kwa Mozambique ungalikale wa kuzantreka hitata ni mapulu yezu tolo ahilika zihibula hika ambalesi hine sangandangu hinga kasi yeja kuwa hiyaka muntu salu himuvulelaka kutani namuntla hina vela kuwa hitiva leswaku a xana ke muntshwa lweyi a nga yentsa yini a fanela ku va yentsa yini ku va a hluvukisa a vutomi byakwe loko vutomi byakwe byi hluvuka na byo tiku byi kota ku va byi hluvuka muntshwa lweyi hina swa nga ndangu kutani ha swi tiva leswi hi fanelaka ku va hi yentsa swone ku va hi mu pfuna kutani yene muntshwa ke a fanela ku va yentsa yini a ku va a kota ku pfuneka hi leswi namuhla hi navelaka ku va hi bula ha swona kambe ku ni nkama wa ku va hi vitana Mingash